RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pake, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Para Perasuk raih 3 penghargaan di AACA 2026. Film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram Film Para Perasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Action in Leading Role, dan Best Actress in Leading Role. Untuk kategori Best Feature Film, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori Acting. 2 pemeran yang meraih penghargaan yaitu Angga Yunanda meraih Best Actor in Leading Role sebagai Bayu. Selanjutnya Anggun meraih Best Actress in Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, krisis cedera Liverpool, 6 pemain masih dalam pantauan. Jeda internasional FIFA berakhir pada tanggal 6 Oktober. Klub-klub Eropa mulai menghitung pemain cedera yang dialami usai laga Nations League. ESPN melaporkan Liverpool memantau 6 pemain yang mengalami cedera. Perkembangan pemulihan mereka terus dipantau jelang kembali berlatih.

0: Berdasarkan hasil pemantauan, Tomang Pradewa, Cody Gakpo baru menjalani scan untuk memastikan tingkat cedera setelah membela timnas Belanda. Dari hasil scan, Gakpo dikabarkan harus absen beberapa pekan. Demikian juga dengan Alexander Isak yang terpaksa mundur dari timnas Swedia. Beruntung Isak dikabarkan hanya mengalami cedera minor dan bisa dimainkan pada 11 Oktober. Sementara itu, Giovanni Leoni absen lebih dari 1 tahun pasca operasi ACL September lalu. Leoni diharapkan segera berlatih bersama rekan-rekannya. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Radua Hitlist.
1: Alright, akhirnya kita sampai juga di Santai Siang Teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist, dimana program Pro 2 Hitlist ini kamu bisa request lagu, kamu bisa bagi-bagi playlist kamu, atau kamu bisa juga spill-spill lagu yang lagi sering kamu dengerin akhir-akhir ini ya Teman Pro 2 ya. Nanti kamu bisa kasih tahu ke Diana dengan cara DM ke Instagram kita aja di @pro2_ternate, duanya pakai angka, atau kamu juga bisa chat ke WhatsApp kita di 0813 7312 589 6. Kayak yang sudah masuk ini ya Teman Pro 2 ya. Ada absen dulu nih, ada Kak Azahra, ada Kak Widya, ada Kak Elizabeth, dan ada Kak Minace. Kalau Diana baca chatnya dari WhatsApp nih, Kak Azahra, Kak Widya, dan Kak Elizabeth ini mau dengerin lagunya Sabrina Leonor Haha ya, udah Diana siapin juga ke playlist. Dan Kak Minace yang kabarnya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Alright, Diana masukin ke playlist juga ya Kak Minace ya. Dan buat kamu nih yang mau ikutan Teman Pro 2, yuk cus DM atau chat WhatsApp kita aja ya. Diana tunggu sampai nanti di jam 11 siang.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pancasila bukan hanya lima sila yang kita baca saat upacara. Pancasila sebenarnya hadir dalam banyak hal yang mungkin sering kita anggap sederhana. Ketika kita berbeda pendapat dengan teman, kita bisa saja marah, kita bisa saling menjauh, tapi memilih untuk duduk bersama, mendengarkan, dan mencari jalan keluar. Itulah semangat Pancasila. Dan ketika kita melihat budaya daerah mulai dilupakan, jangan hanya berkata, tetapi mari mulai mengenalnya. Pelajari bahasa daerah, kenali tradisi, hargai kesenian, dan bangga dengan budaya sendiri. Karena mencintai budaya Indonesia juga berarti menjaga jati diri bangsa. Mungkin kita bukan pahlawan yang namanya tertulis dalam buku sejarah. Kita juga mungkin belum mampu melakukan sesuatu yang besar untuk Indonesia. Tapi percayalah, Indonesia tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar dari kita. Kadang, Indonesia hanya membutuhkan kita untuk jujur ketika tidak ada yang melihat, peduli ketika orang lain membutuhkan, menghargai ketika ada perbedaan, dan tetap bersatu ketika keadaan tidak mudah. Jangan tunggu menjadi tua untuk mencintai Indonesia. Jangan tunggu menjadi pejabat untuk berbuat bagi bangsa. Jangan tunggu terkenal untuk memberikan manfaat. Mulailah hari ini. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari hal kecil. Karena masa depan Indonesia bukan hanya milik mereka yang memimpin hari ini. Masa depan Indonesia adalah milik kita generasi muda. Lima sila mungkin hanya beberapa kalimat. Tapi, jika kita benar-benar menghidupkannya, ia bisa menjadi kekuatan yang menjaga persaudaraan. Pancasila bukan hanya dasar negara. Pancasila adalah nilai yang harus tumbuh di hati kita.

0: 90.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, masih dengan playlist-playlist asik buat nemenin akhir pekan kamu ya, teman Pro 2. Ada DM dari Shakira Fir yang nemenin kita menuju ke 10.42 pagi ini ya, teman Pro 2. Pagi, siang. Seperti yang sudah pernah di info ya, jam 10 pagi, jam 11 siang sih lebih tepatnya. Siang-siang di Ternate itu masih kayak pagi, soalnya mataharinya belum terlalu panas. Tapi tunggu jam 2 ya. Jam 2 tuh udah kayak jam 12 siang, jam 1 siang, panas banget ya teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa gitu ya. Mau hujan, mau panas, itu adalah salah satu anugerah lah yang sangat apa ya, privilege-nya orang Ternate gitu ya. Mataharinya kadang teduh, kadang juga kayak sekarang nih lagi berawan gitu ya, jadi gak terlalu panas gitu. Masih Diana tunggu juga ya teman Pro 2, playlist-playlist seru kamu, requestan-requestan kamu masih Diana tunggu melalui DM Instagram di @pro2_ternate atau juga bisa WhatsApp di 0813 7312 5896.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Saya Teman Radio, sudah pukul 11 lebih 2 menit dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu ya, Teman Radio. Sebelum Diana pamit, Diana mau ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Kita udah banyak bersua. Kita udah banyak ngobrol-ngobrol seru ya, Teman Radio ya. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin juga sama Alam ya, Teman Radio, sampai nanti di jam 6 sore. Dan maaf juga kalau Diana ada salah-salah kata. Kalau begitu Diana pamit. Thank you so much. Bye-bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 ya. Ketemu lagi di Ruang Mengudara bersama aku Alam Julkarnain di 96,7 FM di Pro 2 era ternate, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di hari Minggu 4 Oktober 2026 teman Pro 2 kita bakal banyak banget dengerin lagu-lagu kece ya, lagu-lagu yang membuat kamu semakin semangat hari ini teman Pro 2. Dan juga pastinya informasi-informasi menarik, berita-berita terupdate akan kita bagikan bersama nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang punya rekomendasi makan siang, seperti biasa aku butuh rekomendasi kamu teman Pro 2, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896.

Tahun Pro 2 lagu berikutnya aku persembahin buat kamu yang selalu kuat, selalu sabar, selalu hebat menghadapi tantangan dan juga rintangan yang ada di hidup kamu. Kamu tangguh dan kamu luar biasa akan semua yang telah kamu lalui. Kamu berdiri di atas kaki kamu sendiri dan you have to proud of that. Tangguh dari Petra Sihombing untuk Makan Siang.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

ujung minggu. Di ujung minggu ini suara saya serak. Pradua. Di ujung minggu dari Mesa Hira, teman Pradua. Ini di awal minggu nih sekarang, penghujung minggu ntar malam, teman Pradua. Apa yang kamu lakukan di hari minggu ini? Aku pengen banget nonton bioskop, jujur, karena udah beberapa hari ini tuh aku selalu pengen nonton film di bioskop tapi enggak kesampaian terus karena sibuk di kehidupan nyata aku, asik. Enggak sibuk, emang tidur aja. Dan teman Pradua, banyak banget film-film di bioskop saat ini yang lagi tayang juga ya. Salah satunya kemarin yang teman-temanku tonton yaitu apa sih namanya? Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Dan turns out mereka nangis juga, teman Pradua, pas nonton film ini. Aku tuh pengen banget nonton film yang bikin nangis-nangis karena ya lebih relief aja, teman Pradua, lebih lega gitu ketika kita bisa mengeluarkan air mata. Dan teman Pradua, aku pengen banget nonton Warga Rusun 609 ini, kayaknya lucu banget ya. Ini komedi horor kalau nggak salah, teman Pradua. Dan ada juga Hasut. Hasut belum tayang ya, masih tanggal 8 tapi udah bisa pre-sale tiketnya, teman Pradua. Ada Verity, teman Pradua. Avengers Endgame Encore udah pasti, walaupun aku pakai Disney aplikasi ya, teman Pradua, jadi aku bisa nonton di rumah. Tapi yang membedakan Avengers Endgame yang sekarang dengan yang baru ini adalah, nggak baru sih sebenarnya, cuman ada beberapa scene-scene baru yang apa ya, membuat jembatan ke film yang akan tayang di bulan Desember nanti, atau Avengers Doomsday, teman Pradua. Ada Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, ada Agensi Rumah Tangga juga, ada Bapak Paling Jujur. Aduh, aku pengen nonton yang mana kira-kira ya, teman Pradua. There's a lot of movies that I would watch ya, teman Pradua, kalau misalnya memang ada yang temenin. Ayo temenin aku nonton ya. Kira-kira kalau kamu punya kesempatan untuk nonton, pengen nonton film yang mana nih, teman Pradua? Dan pastinya banyak banget film-film yang pengen aku tonton, pengen aku review juga ya, biar jadi bahan obrolan kita, teman Pradua. Nanti kalau misalnya aku udah nonton, aku bakal ngasih kamu hint-hint dan juga review tanpa spoiler ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pradua, jangan lupa makan siang ya. Setelah ini kita bakal move ke informasi olahraga dan juga flashback hits di segmen berikutnya. Jadi stay tune terus di 96,7 FM.

Well, teman pro 2, masih bareng aku Alam Zulkarnain di Santai Siang. Teman pro 2 nemenin kamu di makan siang kamu hari ini. Kamu menunya apa nih? Boleh dong spill ke aku ya di 081373125896 atau melalui DM Instagram @radipro_ternati, duanya pakai angka. Aku nungguin kamu sekarang juga nih, teman pro 2. And yes, teman pro 2, aku sambil nunggu rekomendasi makan siang dari kamu, aku juga sudah menyiapkan lagu-lagu terbaik untuk nemenin kamu di siang hari ini, teman pro. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Takut dari Viera, teman pro 2 yang ditulis pada tahun 2009-2010 something ya teman pro 2. Yakin gak yakin itu. Ya sekitaran itulah teman pro 2. Aku masih SMP mau SMA, udah lama banget teman pro 2. Jadi ketahuan kan umurnya sekarang berapa. Dan teman pro 2 di siang hari ini sambil temenin kamu makan siang juga sambil dengerin lagu-lagu yang ngajakin kamu buat bernostalgia kembali teman pro 2. Menurut kamu ya, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan nih yang dihadapkan ke kamu, lagu apa di tahun 2000-an yang bakal sangat melekat, atau jangan 2000-an deh, lagu yang dari zaman dulu sampai sekarang masih kamu dengerin dan punya makna tersendiri buat kamu. I'll go first teman pro 2. Aku selalu dengerin lagunya Dewa 19 Pupus ya, dengan versi siapapun teman pro 2, mau Dewa 19, mau versi Firza, mau versi Hanindia. Nah, siapa lagi versi Pupus ya teman pro, banyak banget yang recycle atau remake lagu ini dan aku suka banget teman pro 2. Kalau misalnya satu lagu barat ini, aku gak tahu 2000-an atau 2010-an ya teman pro 2. Ini judul lagunya Indie Song dari Cherish Peng Peng Cho teman pro 2, atau Peng Peng Ko. Yeah, correct me if I'm wrong teman pro 2. Ya, aku suka banget sama lagu itu karena punya makna tersendiri buat aku ketika aku terjatuh, aku down teman pro 2. Lagu ini tuh kayak menguatkan aku untuk ya gak apa-apa, ini cuma kehidupan dan semuanya pasti akan baik-baik aja. Kamu harus dengerin banget lagu itu teman pro 2. Dan jangan kemana-mana pastinya teman pro 2, masih bareng aku Alam Julkarnain di Flashback Hits.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Yuhu, sama nomor 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Santai Siang. Dan udah pada makan siang belum nih? Aku baru banget makan siang, nomor 2 aku makan nasi ikan pakai kangkung, pakai telur dadar. Beuh, enak banget ya nomor 2. Kamu tahu kan kayak nasi campur gitu tapi pakai sambal Gorontalo atau sambal Manado. Mantap banget nomor 2. Dan alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira tadi kan aku nanyanya rekomendasi makan siang, aku sekarang nanyanya rekomendasi cemilan ya teman-teman pro 2. Boleh WhatsApp malam di 0813-7312-5896. Dan teman-teman pro 2, aku punya kabar baik nih dari dua anak Indonesia. Keren-keren nih, dua sepak bola muda asal Jawa Barat yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti program pembinaan di FC Barcelona di Spanyol. Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra asal Bekasi terpilih mengikuti Barca Academy Clinic setelah tampil menonjol dalam Barca Academy Camps Jakarta 2026. Sementara Ibra Heri Southgate asal Bandung dan binaan Akademi Persib Bandung juga lolos seleksi untuk melanjutkan pembinaan di Akademi Barcelona. Dan keduanya akan mengikuti latihan intensif di Barcelona, teman-teman Pro 2. Aduh, menyala langsung ke Spanyol ya, teman-teman Pro 2. Keren banget. Dan teman Pro 2 yang berikutnya datang dari Aska Corbuzier nih yang resmi terjun ke dunia akting dengan membintangi Home Almost, film garapan sutradara Tumpal Tampubulo nih yang terpilih masuk program kompetisi Urban World Film Festival ke-30 di New York, Amerika Serikat. Jadi film ini dijadwalkan tayang perdana di Regal Union Square pada Kamis 15 Oktober pada pukul 14.45 waktu di sana ya teman Pro 2 atau waktu setempat. Jadi film persembahan After Sun Creative dan juga Dektos ini mengisahkan seorang petarung MMA yang menghadapi pertarungan lain dalam perjalanan pulang bersama ayah dan juga adiknya. Jadi Aska beradu akting dengan Ferdi Sulaiman dan juga Milo Taslim. Teman Pro 2 ini benar-benar keren banget ya, anak-anak muda Indonesia, ada Milo Taslim dan juga Aska Corbuzier yang mencoba peruntungan di dunia film atau di dunia sinema teman-teman Pro 2. Semoga bisa nanti tembus sampai ke kancah internasional ya karirnya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih banyak banget informasi menarik yang akan aku bagikan untuk kamu. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun Pro 2 masih ada satu babak lagi nih untuk nentuin siapa yang bakal mewakili RRI Ternate di tingkat Korwil ya, Tahun Pro 2 atau antar Korwil nantinya. Jadi ada Aul dan juga Hana yang saat ini sedang berjuang mati-matian Tahun Pro 2. Jadi tolong banget vote mereka sebanyak-banyaknya. Kita lihat dulu updatean vote-nya ya. Di sini Amanda Renwarin sudah 10.000 vote ini dari RRI Langgor. Ada Batsheba Ruth Swita dari RRI Ambon dengan 7.637 vote. Ada Jaystein dengan 1784 vote dari RRI Ambon juga. Di peringkat 4 ada Hana dengan 341 vote, Teman Pro 2 ya dari RRI Ternate. Ada Ulteng dengan 169 vote dari RRI

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Yes, teman-teman Pro 2, masih bareng Alam di Santai Siang ya. Bentar lagi kita bakal move ke sore ceria. Dan aku punya pembahasan seru buat kamu nih, teman-teman Pro 2, di siang menjelang sore hari ini, yaitu tentang useless knowledge, teman-teman Pro 2. Useless knowledge itu apa ya sebutannya ya? Lebih kayak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapetin sendiri gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi ya, ternyata useful juga, bermanfaat juga ya, teman-teman Pro 2. Kita coba spill satu-satu ya. Ada dari Yanda Nadia nih, jadi kalau paha atau betis lagi kram, jangan dipeluk kakinya, tapi lurusin dan tekan seluruh jari kaki dengan kuat ke arah belakang sampai kram kaki reda. Dan katanya ini useful banget, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya dari Sigit Arianto, kalau kamu diare, coba minum air busan atau seduhan kunir, efektif untuk membersihkan saluran cerna. Kalau diare karena makanan pedas, minum susu karena pedas larut pada lemak. Tapi katanya teman Pro 2, kalau diare jangan minum susu ya, tapi kalau kepedesan, dengan minum susu bisa ngurangin rasa pedas itu, benar. Aku pernah nyobain juga. Dan teman Pro 2, coba kita cari lagi ya, kira-kira apa lagi nih. Oke. Cara mudah untuk nangkep nyamuk, basahin tangan pakai sabun. Dijamin dapat nempel gitu kali ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di tengah jidat kita, di antara alis ada sedikit medan magnet ya. Coba taruh peniti kecil atau koin 1000, akan nempel katanya. Aduh, coba kita coba nanti nih teman Pro 2, gak ada koin sekarang nih. Dan teman Pro 2, apalagi ya kira-kira ya. Sepanjang waktu, kita selalu melihat hidung sendiri tapi sama otak dihiraukan aja. Oh iya, sepanjang waktu tuh selalu melihat hidung kita ya. Kita selalu lihat hidung kita, benar. Tapi kayak ya udah kayak nggak kenotis aja. Iya nggak sih teman Pro 2? Dan teman Pro 2, cara mudah untuk membedakan tangan kanan dan kiri itu cukup kamu masukkan tangan ke kantong celana. Kalau kanan terasa penuh berarti tangan kanan kamu di situ. Siapa? Ini mah iya ya, emang iya gitu ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya useless knowledge yang ternyata useful, boleh banget ya WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Dan teman Pro 2, ada dari Cem Imut, kata temanku, ubi mentah kalau dijemur dulu sebelum dikukus itu bikin ubinya jadi lebih manis. Berarti aku belum coba karena baru dikasih tahu kemarin. Aduh, harus cobain dulu ya, baru dikasih tahu ke kita-kita nih teman Pro 2. Dan tips sikat gigi, cari sikat gigi yang brushnya berbahan silikon dan cari yang ukurannya yang pipih, dijamin bersih tanpa gidal. Oke, let's see teman Pro 2 ya. Pernah nyangkut duri ikan di leher? Sumpah aku pernah banget teman Pro 2 ya. Cara lepasinnya kunyah satu suap nasi, pas nelan tarik kedua daun telinga ke atas. Hah? Nah gitu kah? Jadi kayak pas nyangkut gitu ya tulang ikan atau duri ikan di leher, cara lepasnya kunyah satu suap nasi. Kalau aku sih dibuletin teman Pro 2 ya, biar kayak ngikut gitu loh, biar nempel. Pas nelen, tarik kedua daun telinga ke atas. Oke, baru tahu, jujur aku baru tahu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, banyak banget ternyata ya. Ini kalau misalnya pertanyaannya adalah useless knowledge yang ternyata useful teman Pro 2. Buat yang sering lupa naruh barang atau lupa ngelakuin sesuatu, ada hacks yang mana biar nginget-nginget, biar nggak nginget-nginget tapi bukan metode catat, yaitu suarakan keras-keras. Misal api kompor udah aku matiin ya, itu tuh berguna banget ke otak biar kayak feedback, oh udah dilakuin gitu. Oh, jadi kayak, I see teman Pro 2. Lumba-lumba itu hewan jahat dan pembuli di laut lepas. Betul, dan itu top tier dari keluarganya, itu orca apex predator. Hiu aja males sama dia katanya teman Pro 2. Sebenarnya DNA kita itu memiliki kemiripan sekitar 40 hingga 60% dengan DNA pisang loh. Ini harus dicari tahu dulu ya teman Pro 2. Secara botani, pisang adalah berry, tetapi stroberi bukan. Gimana tuh? Ost Heaven Notes ya, ini sangat-sangat membangunkan nih teman Pro 2. Banyak banget teman Pro 2, nanti kita bahas-bahas lagi deh. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang juga teman Pro 2, mau sore. Dan kalau misalnya sore mau sarapan, mau olahraga ya, boleh banget siap-siap, kayaknya cuacanya bakal seru banget, bakal syahdu nih sore hari ini teman Pro 2. Ya pasin kamu bareng aku terus di Pro 2 Era Return nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Ternate.
3: Teman Pro 2, emang benar ya kalau misalnya kita awalnya nggak sesuka itu sama orang, tau-taunya jadi cinta, jadi benci jadi cinta gitulah teman Pro 2. Kamu percaya nggak sih sama itu statement itu, benci jadi cinta? Kalau aku sih enggak ya, yang ada dari cinta jadi benci, ya nggak sih? Tapi Armada membuktikan itu dengan, ya kalau misalnya kamu menghindari aku terus, marah-marah terus, menjauh dari aku, nanti kamu yang jatuh cinta. Jadi awas ya kalau nanti kamu jatuh cinta sama aku gitu. Ya udah, aku pengen kasih kamu lagu dari Armada, Awas Jatuh Cinta, sebelum kita masuk ke sore ceria.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2, sudah di sore ceria masih bersama saya Alam Zulkarnain. Inilah saatnya kita ikuti kembali Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, nama resmi gabungan Paramount dan juga Warner Bros adalah Skydance. Ya, teman-teman Pro 2, merger Paramount dengan Warner Bros Discovery WBD yang akan segera terwujud kini sudah memiliki nama. Nama tersebut adalah Skydance dan pembentukannya akan sepenuhnya rampung pada 6 Oktober 2026. Hal itu diungkap oleh Chairman dan CEO Skydance David Ellison. Nama itu sendiri adalah nama perusahaan produksi film asli milik Ellison, Skydance Media. Dan kini Skydance akan menjadi wadah yang menampung seluruh aset gabungan Paramount dan juga Warner Bros Discovery usai merger senilai 111 miliar dolar Amerika tersebut, teman Pro 2. Merger itu menyatukan dua studio film terbesar Hollywood, layanan streaming HBO Max dan juga Paramount Plus, serta berbagai bisnis televisi termasuk CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network, dan lainnya. Bukan hanya itu saja, Skydance kini menjadi rumah baru bagi intellectual property seperti Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, dan tayangan unggulan HBO lainnya, DC Universe, Yellowstone, Mission Impossible, Top Gun, serta kerajaan hiburan anak-anak Nickelodeon. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2 dari Asian Games lebih tepatnya, dan inilah klasemen akhir Asian Games 2026. Seiring berakhirnya cabang olahraga equestrian, selesai sudah penyelenggaraan Asian Games 2026. Kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan duduk di posisi ke-16. Skuad merah putih menorehkan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games, yaitu 4 medali emas teman Pro 2. Di mana badminton menyumbang 2 medali emas bergu putra dan juga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh Ahmad Erwin Abdullah dari angkat besi, Desak Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing, dan Nurisa Dian Asrifa dari cabang panahan. Namun bila dibandingkan dengan perolehan di Asian Games 2026, Indonesia mengalami penurunan. 4 tahun lalu Indonesia meraih 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu. Hilangnya sejumlah cabur andalan seperti perahu naga jadi salah satu alasan Indonesia menetapkan target 4 medali emas. Sedangkan Cina menjadi juara umum tanpa bisa ditandingi negara lain. Cina ada di puncak klasemen dengan koleksi 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang ada di posisi kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 perunggu. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkanan mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: kalian belajar sharing lagi sama manusia, karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
2: Teman Pro 2, kamu harus tahu kalau sekarang sudah ada tempat nongkrong baru juga di Benteng Orange. Teman Pro 2, Street Coffee sekarang juga udah ada di Benteng Orange. Jadi kamu bisa selain di Salero, bisa di Benteng juga. Banyak banget pilihan, tapi yang pasti hindari persepupuan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Well, teman teman masih di sore ceria bareng aku Alam. Dan apa nih yang saat ini sedang kamu lakukan? Apakah kamu siap-siap habis sholat asar? Mungkin mau siap-siap olahraga, jogging, ke West. Yo, jalan ya teman-teman. Yang paling penting hati-hati di jalan, hati-hati berkendara. Apalagi kalau misalnya kamu olahraganya di jalan pakai headset atau AirPods. Harus aware juga sama lingkungan sekitar, jadi jangan full volume ya teman-teman. Nanti kalau orang klakson gak kedengeran, itu berbahaya juga buat kamu nantinya. Dan teman-teman, aku tuh setelah ini, setelah balik siaran, aku pengen nonton bioskop. Aku pengen nonton antara Asisten Rumah Tangga atau Rusun 609. Kayaknya lucu-lucu banget, aku butuh sesuatu yang bisa buat aku ketawa dan have fun aja gitu. Dan yes, aku butuh banget hiburan teman-teman dua. Ada apa yang kamu lakukan ketika kamu butuh hiburan? Please banget WhatsApp aku sekarang di 0813-7312-5896. Karena saat lagi kita juga bakal dapat hiburan banyak nih, dengerin lagu-lagu dari top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara dengan Pro 2 FM Jakarta as a hostnya teman-teman dua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Yes, teman Pro 2, waktunya kita ikuti terlebih dahulu untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 dari Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2, selama 2 jam ke depan dari jam 4 sampai jam 6 sore bakal dengerin lagu-lagu bagus dan yang pastinya non-stop teman Pro 2 ya. Selamat menikmati sore ceria kamu dengan lagu-lagu terbaik dari Pro 2 dan juga aku Alam Julkan dan harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang teman Pro 2 dan see you bye-bye teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di 96,7 FM edisi berikutnya. Bye-bye.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI

sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma. Number 20.

dari Indonesia Top Baby Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Adi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati. Number 16.

0: ini ya, sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10. Number 10.

0: Govinda terbelah jadi dua, teman pro dua, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di social media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: dari posisi 4 minggu lalu udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana, apakah bisa naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

ngebawain lagunya Shiloh on 7 ya, karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain pulang. Tapi ternyata Lomba Zikir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang FFG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini. Number 4.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahal Ini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenangan Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andrianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Rayu Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Adik Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8.

Record ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pulangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laude, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on Seven, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro2FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro2FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

teman terbaik kamu. Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Info Pro 2. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Info Pro 2. Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Info Pro 2. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Info Pro 2.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget, So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

Di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals. Number

0: Di peringkat ke-17.52 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number You. Number 16.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman per 2 minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman per 2 pasti masih ditemani sama gue Lana Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman per 2, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman per 2 ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman pro 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Sesuatu masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Alani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Lovers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Produ faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, gila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Nomor

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: sindiran rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Masih lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all, bye-bye.

Kampret 2 petang ini ada Tri Ismail yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Dan untuk nantinya aku mau informasiin juga, kumandang azan sholat maghrib akan kami kumandangkan tepat di pukul 18:25. Lagu-lagu bagus untuk nemenin kamu yang mungkin saat ini lagi di perjalanan pulang ke rumah, Kampret 2, dengan lagu bagus yang akan kita puterin. Dan juga nantinya akan memasuki zona religi Pro 2 yang akan kami hadirkan dengan pengajian Al-Quran dan juga untuk kumandang azan sholat maghrib. Dan sebelumnya juga aku ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah dengerin dari Santai Siang. Ada Alam, kemudian juga Spada, ada Diana tadi. Dan keseluruhan program siaran Pro 2 untuk hari ini bakal dilengkapi sampai pukul 12 malam barengan sama aku, Tri Ismail.

di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 RRI.
3: FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari member BTS RM yang memberikan donasi senilai 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar rupiah untuk mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Kabar tersebut disampaikan Museum Nasional Korea pada hari Rabu tanggal 30 September, dan di mana Teman Pro 2, Kim Namjoon juga memberikan kontribusinya pada Selasa 29 September melalui Yayasan Museum Nasional Korea. Dan nantinya dana tersebut akan digunakan untuk bisa melengkapi koleksi museum. RM sendiri juga memang telah ditunjuk sebagai Duta Museum Global pada Juni lalu, dan ia mengaku sangat senang berperan dalam mengembangkan museum di negaranya. Dan nomor 2, kita beralih ke informasi lainnya di kabar dunia olahraga. Seiring berakhirnya cabang olahraga equestrian selesai sudah penyelenggaraan Asian Games 2026. Dan nomor 2, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan duduk di posisi ke-16. Skuad merah putih memperoleh 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games, yaitu 4 medali emas. Badminton menyumbang 2 medali emas, bergu putra dan juga dari Leoroli Karnando, Daniel Martin, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh Rahmat Edwin Abdullah, angkat besi, Desak Maderita Kusuma Dewi, panjat tebing, dan Nurisa Dian Aswira untuk panahan. Namun nomor 2, bila dibandingkan dengan perolehan di Asian Games 2026, Indonesia mengalami penurunan. 4 tahun lalu Indonesia meraih 7 emas, 11 perak, 18 perunggu. Hilangnya sejumlah cabur andalan seperti perahu naga jadi salah satu alasan Indonesia menetapkan target 4 medali emas. Dan kemudian untuk Cina menjadi juara umum tanpa bisa ditandingi negara lain. Cina ada di puncak klasemen dengan koleksi 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di edisi berikut di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Magelang di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
2: Sembilan yang 7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

udah di minggu malam tanggal 2. Hawa-hawa Senin pagi udah berasa gak sih? Besok udah Senin dan selamat malam buat semuanya. Siapin diri kamu, semangat kamu, siapin semua kelengkapan kamu untuk bisa menyambut Senin besok nomor 2. Ada yang mungkin Seninnya lebih dar-der-dor gitu ya. Ada yang nyebrang ke Jailolo, nyebrangnya ke Tidore, nyebrangnya ke Sofifi. Dan untuk semua yang sedang kamu siapin, dilihat-lihat lagi nomor 2, gak ada yang keskip gitu ya. Karena kalaupun itu keskip, ya jaraknya kan nomor 2, jaraknya ini kan untuk penyeberangan tuh pasti lebih memakan waktu gitu ya. Jadi buat kamu tolong banget dicek-cek lagi apa yang harus dibawa, apa yang harus dilengkapi gitu ya nomor 2. Sambil kita temenin pakai lagu bagus dan informasi-informasi sekilas ya juga akan ada buat kamu di Pro 2 Ternate. Dan by the way, buat kamu yang ada di mana aja yang sempat mengakses siaran kita malam hari ini, aku juga mau update lagi nih. Ini perihal kebakaran lahan terbuka ya Tong Pro 2 yang terjadi di wilayah Maluku Utara. Ini benar-benar membuat jarak pandang kita juga terbatas. Dan para tim gabungan yang juga tengah berusaha untuk memadamkan titik api, gak hanya di Ternate Tong Pro 2, tapi juga hampir semua wilayah di Maluku Utara. Di Morotai juga terjadi kebakaran lahan terbuka, kemudian juga di Sofifi. Baru semalam aku juga lihat di Sofifi di Kampung Durian ya, Dusun Durian gitu ya, itu juga ada kebakaran di area kebun warga. Terus juga di Tidore juga ada kebakaran juga nomor 2. Dan itu yang membuat kita kalau pagi hari bangun gak bisa ngelihat Tidore, gak bisa ngelihat Sofifi, jarak pandang terbatas karena benar-benar asap dari kebakaran lahan terbuka ini tuh sudah sangat mendominasi ya udara kita di Maluku Utara ini. Dan ya yang paling penting kita semuanya bisa lebih aware lagi soal yang namanya lingkungan kita masing-masing Tuan Pra 2. Kalau boleh banget nih jangan buang potong rokok sembarangan ya, karena memang dengan dengan musim kemarau yang panjang ini juga pohon-pohon gitu Tong Pro 2 itu juga lebih kering kan. Jadi segala hal ketika misalnya itu puntung rokok dan sejenisnya itu ada dan menyebabkan kebakaran, atau bahkan mungkin niatnya bakar sampah doang gitu, ini enggak, cuma bakar sampah aja, padahal itu adalah satu sebab musabab yang paling juga memungkinkan untuk merembet ke area-area terbuka lainnya Tong Pro 2. Jadi buat semuanya, kita saling mengirimkan doa untuk dari pihak-pihak yang sedang terlibat aktif untuk pemadaman diberikan sehat ya Tong Pro 2, dan juga untuk pemadamannya bisa lebih cepat terselesaikan dan teratasi. Dan Tong Pro 2, untuk malam ini kita punya banyak lagu bagus buat kamu. Di pukul 9 juga akan ada Pro 2 Indie dari RRI Pro 2 Jakarta yang akan kita siarkan berjaringan di seluruh Pro 2 jam 9 waktu Indonesia Timur, jam 8 waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 lagi jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: 어, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Romo merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixing udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Ini belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengerin lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa, gue bakal nemenin lo 4 jam ke depan. Pastinya dengan playlist yang udah disiapin sama MD kita. Dan juga pastinya nanti kita bakalan seru-seruan bareng di malam hari ini sebelum kita menyambut besok hari Senin yang sangat ceria ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin kayaknya masih ada di sekitaran Bundaran HI gitu ya, karena gue tadi pas berangkat kerja lumayan rame dan cukup macet ya di jalan situ ya teman Pro 2. Sabar, kata gue sabar, karena ya namanya di jalan gitu kan ya. Apalagi tanggal muda gitu, kayaknya banyak banget yang keluar buat belanja, terus juga cari diskonan, habis itu mungkin ada yang makan keluarga segala macam gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena gue bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat didengerin gitu sambil macet-macetan dan sambil nemenin kamu untuk jalan-jalan.

lagi bersama dengan Pro 2 Ternate untuk malam ini tanggal Pro 2. Gimana setelah tadi kamu ikutan di program Pro 2 Indi, sekarang kita akan kembali ke Pro 2 Ternate untuk sharing time. Kamu boleh untuk sharing-sharing cerita akhir pekan kamu tanggal Pro 2. Langsung aja ceritain dengan santai. Cerita-cerita aja kita malam ini tanggal Pro 2 di 0813-7312-5896. Kamu juga yang mau cerita nanti bisa ini loh, bisa ikutan apa nih, bisa ikutan request lagu boleh ya. Kalau udah ikutan sharing cerita-cerita akhir pekannya, nanti kamu boleh banget untuk pilih lagu mana yang pengen kamu dengar malam ini biar makin asik di minggu malam untuk bisa menghadapi Senin ya. Aroma-aroma Senin udah berasa banget nih tanggal 2.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Teman Pre 2, kalau udah jam 10 malam di penghujung akhir pekan kayak gini tuh suasananya bisa apa ya? Bisa udah mulai berubah gitu ya kalau udah jam 10. Kalau sekarang aku lihat ke jalan di luar kantor aku nih Teman Pre 2, di luar studio Pro 2 gitu ya. Udah lebih lengang banget sih jam segini. Lampu-lampu kamar kamu juga mungkin satu persatu mulai padam. Dan kalau rumah udah mulai padam lampunya, orang rumahnya udah mulai istirahat, tapi entah kenapa masih ada yang seringkali baru saja mau nyala bukan lampunya, tapi pikirannya, Tunggu berdua. Ini tuh di jam-jam transisi ya sebenarnya gitu. Kita sering ada di antara dua hal. Masih ingin banget menggenggam sisa waktu libur yang singkat ini tanggal 2, tapi juga membayangkan apa ya? Membayangkan gulungan aktivitas, gulungan ombak rutinitas kita besok pagi di hari Senin. Dan itu sebenarnya hal yang wajar ya, kalau misalnya kita udah overthinking duluan dengan dar-dar-darnya Senin nomor 2. Karena edisi Minggu malam tuh ada yang lewatinya santai aja, ada yang lewatinya kayak aduh berat banget, ada yang mungkin tanpa rasa nomor 2. Dan malam ini aku lebih pengen yang santai-santai aja. Gak usah sampai dahinya berkerut juga, Tong Pre 2. Kita cuma pengen punya satu obrolan sama kamu. Kamu bisa ceritain akhir pekan kamu. Dan kita bakal ngobrol ringan. Ada lagu-lagu bagus yang juga akan nemenin kalian, Tong Pre 2. Dan pastikan kamu untuk bisa melewati minggu malam ini dengan durasi istirahat yang full, Tong Pre 2. Jangan kelamaan main di luar. Karena udah jam 10, bahkan udah jam 10 lebih berapa nih? Oh, udah lebih 20 menit ya. Kita udah mau assalamualaikum jam setengah 11 ya. Jadi buat kamu sudah harus untuk beristirahat, tapi tadi jam 10 pas aku ngintip keluar, ada yang baru datang ke kopi depan kantor aku, baru ada yang duduk, baru ada yang mau main gaplek, Tengah berdua. Jadi emang sebanyak itu ya aktivitas di minggu malam, dan semoga semuanya bisa menyenangkan, dan masih akan kita temenin dengan lagu-lagu bagus dari Pro 2 Ternate.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

Dan Tunggu Pradua, lagi-lagi kalau kita ngomongin soal minggu malam ya, apalagi udah jam 10 lebih, jam 10 ke atas gitu ya, mau jam 11, jam 12. Mungkin kamu juga yang ngerasa kalau udah mau tidur itu berasa selalu pengen mencoba untuk meramalkan apa yang bakal kejadian besok, apa yang bakal terjadi besok gitu ya. Makin banyak skenario, bagaimana kalau nanti kalau gini, kalau gitu yang berdatangan di kepala kamu, Tom Berdua. Sebenarnya pertanyaan tentang pekerjaan, tentang percakapan yang belum selesai, sampai pada ingatan random 5 tahun lalu mungkin, yang kayak mendadak muncul tanpa diundang, dan kalau secara psikologis tuh ini jadi hal yang wajar sebenarnya, Tom Berdua. Karena kan sepanjang hari otak kita udah sibuk nih, memproses ratusan stimulus pekerjaan, pesan singkat, lalu lintas kendaraan, atau mungkin interaksi sosial di lini masa, media sosial yang masing-masing. Dan baru di jam-jam seperti ini, Tom Berdua, ketika dunia di luar akhirnya hening, otak kita menemukan tuh ya yang namanya ruang kosong. Dan kadang ruang kosong ini tuh diisi sama hal-hal yang belum sempat kita olah, Tom Berdua. Tapi, ada tapinya nih, tapi coba kita untuk bisa tarik nafas dalam-dalam di malam ini, Tom Berdua. Kalaupun kamu lagi di jalan, coba deh nepi sesaat dulu, Tom Berdua, tarik nafas yang dalam. Dan semua kekhawatiran kamu rangkai tentang yang apa ya, semua kekhawatiran yang kamu rangkai tentang hari besok, seringkat apapun yang sedang kamu rangkai atau sedalam apapun yang sedang kamu pikirkan malam ini, Tom Berdua, tidak akan pernah mengubah satu detik pun dari apa yang bakal terjadi besok, Tom Berdua. Satu-satunya hal yang pasti diubah oleh kecemasan kita malam ini adalah jatah istirahat kita, jatah tidur kita yang harusnya menjadi hak tubuh kita tuh jadi berkurang, Tom Berdua. Sudah kebanyakan waktu yang kamu pakai buat overthinkingnya kamu di atas jam 10 malam, dan hari besok ya akan punya tantangan tersendiri, Tom Berdua. Apa kamu mungkin akan bisa menerjemahkan semua kejadian besok itu di malam ini, itu juga masih sangat mustahil gitu ya. Tapi setidaknya kamu udah punya rencana besok mau gini kayak gini. Jangan sampai kemakan sama overthinking, jatah istirahatnya berkurang. Dan kalau untuk malam ini saja, coba Tom Berdua titipin dulu rasa cemas itu di tempat yang lain, di tepi tempat tidur deh, jangan dibawa ke tempat tidur, Tom Berdua. Coba tuliskan ke selembar kertas kalau perlu. Kalau dulu kan remaja-remaja vintage ini suka ini kan, suka nulis dear diary gitu kan. Itu sebenarnya juga dalam proses kita untuk mengurai emosi, Tom Berdua. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah lebih banyak berinteraksi ke media sosial, ada yang mungkin tiba-tiba repost tulisan-tulisan yang dirasa relate dengan apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Tapi coba, Tom Berdua, kamu kurangi repost-repostnya, kamu coba untuk bisa menuliskan itu ke selembar kertas atau perlu kamu tulis dalam bentuk kertas yang besar atau yang kecil. Setidaknya kamu keluarin kata-kata itu melalui kertas, Tom Berdua, lalu kamu tutup ya, biarkan hal-hal yang belum terjadi tetap ada di masa depan, dan ya beri izin untuk diri sendiri, Tom Berdua, untuk bisa tertidur lelap di malam ini. Dan jangan sampai bablas waktu tidurnya dipakai buat overthinking, Tom Berdua ya. Dan untuk malam ini lagu-lagu bagus masih akan ada buat kamu. Semoga kamu juga suka dengan pilihan lagu dari Minri untuk kamu dengerin sampai jam 12 malam.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta ada.

kasih teman-teman berdua sudah dengerin kita di sharing time, walaupun mungkin malam ini kita gak bisa maksimal buat bisa menerima akses interaksi via live TikTok dan lain sebagainya. Tapi aku percaya banget apa yang udah kita bahas di jam 10 sampai jam 11 ini semoga bisa mengurai apa yang sedang kamu pikirkan, yang bahkan sudah dalam definisi overthinking. Tolong ditutup dulu ya overthinkingnya untuk malam ini. Ingat besok Senin kamu butuh waktu istirahat yang lebih maksimal lagi untuk bisa beraktivitas di hari esok tahun kedua. Setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu yang lagi pada begadang. Jangan begadang, kalau kata Bang Roma, Om Roma gitu ya, Bang Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya tahun kedua. Tapi kalau misalnya emang kamu shiftingnya malam, baru mulai kerjanya di sektor keamanan, kesehatan, dan kamu kebagian shift malam kayak kita-kita di sini, semangat aja buat semuanya sambil kita temenin lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2. Dan semoga terhibur buat semuanya tanpa terkecuali yang di sektor pertambangan, yang di mana lagi ya kalau jam segini ya tahun Pro 2, yang oh, teman-teman UMKM kita untuk kuliner malamnya juga. Selamat malam buat semuanya. Semoga terhibur dengan pilihan-pilihan lagu bagus yang kita puterin buat kamu.

0: Bekasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Utama Pro 2 dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 4 Oktober 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 5 Oktober 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi 5 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur, mulai FM 90.7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Teman Prodi Waktu sudah menunjukkan pukul 5.3, 5.2, nanti di pukul 5.30 bakalan ada Khasana Pagi, dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 ada Sepada Salat Pagi Teman Prodi 2. Dan setelah ini, sudah waktunya pukul 5.3, dan setelah ini kita akan mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Pro2, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Pro2, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Pro2, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Pro2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Pro2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Pro2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Enggak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, enggak. Jadul banget.
1: Enggak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

97.7 FM era Repro 2 ternate teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Senin pagi ya, alarm udah bunyi mungkin ya, tapi jiwanya tuh masih pengen lanjut weekend. Yang udah mandi ya selamat. Yang masih rebahan sambil dengerin Pro 2 berarti kita satu frekuensi juga. Dan Ida juga bakal nemenin teman Pro 2 dari jam 6 sampai di jam 10 nih. Dan buat kamu yang mungkin yang mau siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, olahraga, atau mungkin baru buka mata, ya pastinya di selamat datang di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2. Pagi ini juga kita bakal ngobrolin juga soal olahraga, lifestyle yang mungkin lagi rame juga nih. Ada juga kabar dari Asian Games, ada cerita juga soal pedal, dan ada final Garuda malam nanti Teman Pro 2 bertanding melawan Thailand juga. Dan juga ada lifestyle atau tren hidup hemat yang ternyata nih mulai jadi pilihan anak muda nih teman Pro 2. Tapi sekarang kita mulai dulu dengan beberapa lagu yang akan nemenin kamu. Jadi naikin volumenya, bikin kopi atau teh ya. Kalau perlu jangan lupa ya, Senin ini bukan alasan buat mood jelek.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Oke, masih balik lagi ya buat temenin kamu di pagi hari ini, teman perdua. Gimana? Ya, udah ada ini belum? Apa ya namanya ya? Udah ada sarapan belum buat di pagi hari ini, teman perdua? Oke, okay. Nah teman perdua ya, kita mulai pagi ini dari kabar internasional juga ya, soal Aichi Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sudah resmi berakhir dan Indonesia pulang dengan 39 medali. Wah, kita tepuk tangan dulu ya. Congratulations buat Indonesia juga, buat para atlet-atlet yang sudah membawa nama baik Indonesia. Dan rinciannya ini, Indonesia ini mendapatkan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Dan yang menarik, target awal Indonesia sebenarnya itu cuma 4 medali emas. Artinya target emas ini berhasil dilewati ya. Tambahan satu aja tuh udah luar biasa banget, teman perdua. Dan kontingen Indonesia juga finish di posisi ke-16 klasemen medali. Dan 5 emas ini datang dari beberapa cabang ya, cabang termasuk cabang bulu tangkis yang menyumbang 2 emas, terus ada angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Keren banget nih teman perdua ya. Nih, jadi kapan dan di mana hasilnya terjadi? Ya pastinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang ya, dan resmi ditutup di hari Minggu kemarin di 4 Oktober 2026. Dan para atlet ya, merah putih bersama pelatih dan seluruh kontingen ini yang sudah berjuang juga. Karena selain melampaui target emas, Indonesia itu juga mendapatkan medali dari cabang olahraga yang semakin berkembang juga, teman perdua. Jadi emang total 39 medali menjadi catatan akhir Indonesia di Asian Games kali ini ya. Jadi buat teman perdua nih, yang selama ini cuman kenal olahraga dari sepak bola ataupun bulu tangkis, Asian Games kemarin itu juga nunjukin banyak cabang lain yang bisa kita ikutin ya. Kalau misalkan kita mau, kita pengen, ya pasti bisa gitu teman perdua. By the way, ngomong-ngomong dari 39 medali itu, cabang olahraga mana yang paling teman perdua ikutin nih teman perdua? Boleh kamu kirim jawaban kamu di WhatsApp 0813-7312-5896. Dan nanti kita lihat ya olahraga mana yang paling punya banyak fans di Ternate. Kalau menurut aku sih sepertinya ada sepak bola, terus lari ya teman perdua ya.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Oke, teman Produa, tadi soal Asian Games 2026 ya. Kalau kata orang mah ya, itu hasil akhirnya. Medali itu hasil akhirnya, tapi di balik satu medali ada latihan yang mungkin gak kelihatan, ada keringat, ada gagal, dan ada bangkit lagi, teman Produa. Dan itu juga mungkin berlaku buat kita juga ya, gak harus langsung jago, yang penting mulai dulu nih, teman Produa. Nah, teman Produa, olahraga yang satu ini juga beberapa tahun terakhir ya, bukan beberapa tahun ya, emang akhir-akhir ini atau mungkin baru tahun ini aja, yang makin sering kita lihat itu adalah paddle, teman Produa. Dan ternyata pada debutnya Asian Games 2026, Indonesia langsung membawa pulang medali. Ini ada pasangan Fadona Kusumawati dan juga Fitriani Sabatini, itu berhasil meraih medali perak pada nomor ganda putri. Dan mereka juga tampil di final menghadapi pasangan Jepang Saki Sukamoto dan juga Kai Tokumoto, teman Produa. Pertandingan ini juga berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center di hari Sabtu 3 Oktober. Dan Indonesia kalah 2 set langsung 3-6 dan 4-6. Tapi bukan cuma perak, pasangan Indonesia lainnya ada Beatrice Gumulya dan juga Novelia Putri berhasil mendapatkan perunggu. Wah, luar biasa banget ya. Artinya nomor ganda putri aja tuh Indonesia ini pun bisa membawa 2 medali. Dan ini menarik karena paddle ini sendiri baru melakukan debut di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Dan buat teman Produa mungkin yang belum coba ya, paddle itu olahraga raket yang dimainkan secara berpasangan dan memiliki karakter permainan yang cukup sosial ya. Jadi gak heran kalau olahraga ini tuh juga banyak masuk ke gaya hidup anak muda. Tapi pertanyaannya, teman Produa di internet ini udah ada yang coba, udah pernah coba paddle belum? Karena baru ada satu lapangan yang baru aja dibuka, teman Produa, dan itu kayaknya ramai banget, harus dipesan juga lewat aplikasi. Atau mungkin sebatas lihat orang main paddle lewat TikTok aja, teman Produa. Kalau udah pernah coba ya, boleh banget kamu cerita apa sih bedanya sama main tenis gitu ya. Dari paddle sama tenis apa bedanya gitu, teman Produa. Karena ternyata olahraga yang awalnya kelihatan seperti tren, sekarang udah masuk ke panggung Asian Games dan Indonesia berhasil membawa pulang medali. Luar biasa banget ya, teman Produa.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman perdua, kalau yang satu ini jangan sampai kelewatan ya, teman perdua. Karena malam nanti bakalan ada pertandingan yang kemungkinan besar bakal jadi obrolan di mana-mana. Ada Indonesia yang sudah siap menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cups 2026. Pertandingan digelar Senin 5 Oktober di Stadion GBK, juga mengikuti waktu Indonesia bagian barat ya. Kick-off-nya dimulai, dijadwalkan di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tapi kalau di Ternate pastinya di 22 ya, di jam 10. Dan Indonesia lolos sebagai juara grup A setelah mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan. Karena sebelumnya Indonesia menang 2-0 atas Singapura, terus kemudian bermain imbang tanpa gol ya melawan Malaysia, dan berakhir menang besar 9-2 dari Bangladesh nih, teman perdua. Sementara Thailand menjadi juara grup B ya. Kita lihat siapakah yang menjadi siapa lawan Garuda malam nanti dari Thailand. Dan ini adalah final, dan pemenangnya juga akan menjadi juara ya di perdana FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Kalau ngomongin soal statistik pertemuan, Indonesia memang masih tertinggal. Dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia baru meraih 1 kemenangan, sementara Thailand menang 5 kali dan 4 pertandingan berakhir imbang. Tapi bola itu cuma bukan statistik, karena malam nanti semuanya mulai dari nol ya, teman perdua ya. Dan pertanyaannya buat kamu, berapa prediksi skor kamu, berapa untuk Indonesia? Apakah Indonesia menang tipis, menang besar, atau harus sampai extra time, teman perdua? Boleh langsung aja kirim ke WhatsApp 0813 7312 5896.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Masuk di jam kedua pastinya di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu udah di jam 7 teman Pro 2 ya. Nah sekarang udah jam 7, kalau tadi kita mungkin ngomongin olahraga, kita bakal nanti ngomongin lifestyle juga sama olahraga juga ya teman Pro 2. Karena anak muda sekarang tuh dilematis gitu ya. Pengen hidup sehat tapi membership gym mahal, pengen ikut lari tapi perlengkapannya tuh pengen sekalian yang kece ya, pengen coba pedal tapi lihat harga sewanya, waduh. Kayak okay, jogging dulu. Nah bagi ini kita juga bakal bahas lifestyle juga, tapi sebelum itu aku juga mau update perakiran cuaca. Ya ini dari info BMKG Maluku Utara ya, Sultan Babula, BMKG Babula ya teman Pro 2, di wilayah Maluku Utara Senin 5 Oktober 2026. Nah untuk di pagi hari sendiri ini umumnya cerah berawan juga ya, dan berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Terus siang sampai sore hari juga pastinya sama, masih sama dengan umumnya cerah berawan sampai berawan di seluruh wilayah Maluku Utara juga teman Pro 2, dengan suhu udara 28 derajat sampai 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara 60-85%. Dan untuk peringatan dini cuaca sendiri ini waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara dengan gelombang 0,25 sampai 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang sendiri ini waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin juga teman Pro 2 ya. Ini dari perakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate juga. Dan semoga aja mungkin buat yang mau nyebrang di hari ini atau mau bepergian bisa selamat sampai tujuan, dan semoga aktivitas kita semua berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Setelah ini Dar bakal balik lagi ya buat nemenin kamu sambil ngasih informasi juga buat kamu. Tapi sebelum itu dengan dulu lagu-lagu dari Dar yang udah Dar siapin spesial buat kamu.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Oke teman Produa, masih lanjut lagi ya di jam 7 ini juga nih. Kita juga masih ngomongin olahraga juga. Nah teman Produa, sekarang kan olahraga ini gak selalu berarti masuk ke kompetisi dan mengejar juara ya. Banyak orang yang justru karena ingin punya teman, ingin sehat, ingin keluar rumah atau sekedar mencari aktivitas baru. Contoh aja nih ya, ini terlihat dalam Festival Olahraga Rakyat Jakarta 2006 yang digelar minggu kemarin 4 Oktober di Jakarta International Velodrome. Acara ini juga diikuti sekitar 10.000 peserta. Dan yang menarik, olahraga yang ditawarkan bukan cuma satu. Ada fun walk sekitar 3.000 peserta, marching band sekitar 2.500 peserta, senam aerobik, senam kreasi, olahraga tradisional sampai street soccer ya teman Produa. Jadi konsepnya tuh bukan olahraga yang terasa eksklusif gitu ya, tapi aktivitas yang bisa diikuti masyarakat dengan berbagai usia dan kemampuan. Nah, karena kenapa ini menarik buat anak muda, karena ini tuh olahraga sekaligus menjadi ruang sosial gitu bagi semua orang. Jadi kita datang bukan cuma buat bakar kalori, tapi juga ketemu orang, masuk komunitas dan punya rutinitas juga teman Produa. Jadi mungkin mulai sekarang jangan berpikir kayak saya nggak atlet berarti nggak cocok sama olahraga, nggak cocok olahraga gitu. Justru olahraga itu bisa dimulai dari yang paling sederhana ya, jalan kaki, jogging, badminton, sepeda atau mungkin sekedar stretching aja. Yang penting bergerak. Dan siapa tahu ya, dari olahraga yang awalnya cuman iseng ya, malah ketemu circle baru. Dan itu dia olahraga pagi nih teman Produa ya. Itu ya teman Produa, setelah ini Dar akan balik lagi buat bahas soal lifestyle juga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di area Produa Ternate, teman terbaik kamu.

0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
1: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
1: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Oke, teman pro 2 ya. Waktunya kita buat trivia request ya, dan di lagu pertama sendiri teman pro 2, kamu boleh nih ya langsung vote aja, ada lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

kalau gue bisa kamu voting langsung aja cek ya di instastory kami di @rereperaduan Ternate 2 nya pakai angka. Udah langsung aja nanti jam 9.30 aku bakal puterin lagu dengan voting tertinggi ya teman Pro 2 di jam 9.30.

melompat lebih tinggi ya dari lomba sihir yang udah di recycle lagunya teman peradua. Nah, teman peradua, ini kalau kita lihat lagi nih teman peradua, ada satu hal yang bikin orang tuh mikir dua kali ketika mau mulai hidup sehat. Kayak mahal gak sih? Wish. Gym bayar, pedal bayar, pilates bayar, sepatu lari juga bisa mahal gitu teman peradua. Belum lagi makanan sehat yang kadang harganya lebih tinggi daripada makanan biasa. Tapi tren hidup sehat ini sekarang semakin kuat juga. Nah, jadi emang ini dilansir dari rri.co.id juga. Kalau misalkan Gen Z dan milenial ini semakin menjadikan olahraga dan wellness ini sebagai bagian dari lifestyle. Dan dalam survei Amar Bank terhadap 300 responden Gen Z dan milenial, olahraga dan wellness juga berkembang bukan hanya sebagai aktivitas kesehatan, tapi juga komunitas dan pengalaman. Tapi pertanyaannya, apa kita harus mengeluarkan banyak uang supaya bisa hidup sehat? Jawabannya enggak, tentu harus ya, tentu tidak harus ya, karena kita bisa mulai dari aktivitas yang gratis atau murah, entah itu jalan kaki, lari di ruang publik, naik sepeda, workout di rumah, atau olahraga bareng teman. Jangan sampai kita pikir karena belum punya uang untuk gym berarti ya belum bisa hidup sehat. Yang penting konsisten teman perdua ya. Karena kesehatan itu bukan soal seberapa mahal outfit olahraga kita, tapi seberapa rutin kita bergerak ya. Itu dia teman perdua. Oke, setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi nggak usah kemana-mana, kita masih bahas juga soal lifestyle dan juga olahraga. So, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman perdua.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
0: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau ngomongin olahraga kekinian, mungkin yang langsung muncul di kepala adalah padel, teman berdua. Nah, ternyata pilihan olahraga Gen Z itu tidak hanya berhenti di situ aja. Dilansir dari rri.co.id juga, jadi sejumlah olahraga yang dirangkum ini bisa dicoba anak muda selain padel. Salah satunya adalah Pondfit. Konsepnya menarik karena olahraga dipadukan dengan musik dan gerakan yang energik juga. Ada juga olahraga lain yang mulai dilirik karena punya unsur komunitas dan fun ya. Kenapa olahraga seperti menarik? Karena buat banyak anak muda, olahraga itu bukan cuma soal hanya fisik ya teman berdua, tapi kita juga mencari pengalaman. Nah, cari teman, cari komunitas, cari aktivitas yang gak membosankan. Makanya olahraga yang punya musik, komunitas, atau suasana sosial itu lebih mudah menarik perhatian. Jadi kalau misalkan teman berdua merasa joggingnya itu sendirian, membosankan, ya mungkin masalahnya bukan kalian gak suka olahraga, mungkin kalian cuman belum menemukan jenis olahraga yang cocok. Coba cari yang lebih asik lagi, lebih fun lagi ya. Bisa badminton, basket, dance workout, Pondfit, bersepeda, renang, atau olahraga-olahraga lainnya. Intinya jangan mencari olahraga yang paling keren, cari nih olahraga yang bikin kamu nih mau datang lagi minggu depan gitu teman perdua ya. Itu dia teman perdua ya, setelah ini Dar akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Perdua, ternyata teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Perdua.
2: Selamat pagi teman Perdua.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Pro 2.
1: Oke, selamat pagi teman perdua. Ya, waktunya kita ke segmen yang paling cocok buat ditemenin ngopi atau ngopi ngobrol pagi. Dan pagi ini kita mungkin ngobrolin sesuatu mungkin agak sensitif, yaitu saldo. Bukan karena kita mau menghakimi saldo teman perdua, tapi karena ada satu tren yang beberapa waktu terakhir ini tuh semakin rame dibicarakan sama teman-teman, ya sama anak-anak muda, yaitu namanya frugal living. Bahasa sederhananya itu adalah hidup hemat, tapi bukan berarti hidup sengsara. Jadi pertanyaannya, bisa nggak tetap nongkrong, tetap ngopi, tetap jalan-jalan, tapi dompet nggak menangis di akhir bulan? Wah, ini kita bakal ngobrol bareng, ya di ngopi, ngobrol pagi, jadi setelah aja terus pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, teman perdua masih balik lagi di ngopi ngobrol pagi juga teman perdua. Dan kita mulai dari definisi dari frugal living dulu ya teman perdua. Nah, frugal living ini sebenarnya bukan sekedar pelit ya. Jadi frugal living ini tuh adalah cara mengelola uang dengan lebih sadar lagi ya, terutama membedakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan nih teman perdua. Nah, dari dilansir dari rri.co.id juga, jadi tren frugal living ini tuh lagi ramai banget dibicarain di sosial media. Banyak konten kreator yang membagikan cara hidup hemat tapi tetap berkualitas nih. Contoh sederhananya kalau misalkan daripada setiap hari beli kopi mahal, mungkin berapa hari itu kita bisa bikin kopi sendiri. Daripada makan di terus di luar, ya mungkin sesekali bisa bawa bekal. Atau mungkin daripada setiap melihat barang yang viral langsung check out, yaudah kita bisa kasih waktu 1 atau 2 hari untuk berpikir juga nih teman perdua. Jadi siapa yang cocok menerapkan frugal living ini teman perdua? Ya sebenarnya siapa aja bisa ya. Ya mahasiswa bisa, anak kos bisa, atau mungkin yang sudah bekerja juga bisa. Bahkan orang yang punya penghasilan sudah cukup pun bisa gitu teman perdua. Jadi salah satu alasan karena anak muda mulai sadar bahwa gaya hidup itu gampang banget ya bikin uang habis teman perdua. Kayak nongkrong sekali, check out sekali, atau mungkin berlangganan aplikasi sekali ya. Tiba-tiba akhirnya pas akhir bulan nanya-nanya sendiri tuh ya, ini uang aku kok kemana sih gitu teman perdua. Aduh nah. Itu mungkin frugal living bukan soal berhenti menikmati hidup, tapi lebih belajar lagi tanpa harus mengorbankan masa depan ya teman perdua. Itu dia teman perdua ya soal frugal living. Nah setelah ini Idar akan balik lagi buat bahas yang seru-seru juga. Jadi stay tune aja terus pastinya, coba deh ngopi ngobrol pagi di Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ngomongin soal frugal living teman perdua ya. Kalau misalkan kopi 30 ribu sehari, kok bisa jadi banyak? Nah, ini nih salah satu contoh yang gampang ya. Nah, misalnya nih teman perdua beli kopi seharga 30 ribu rupiah ya. Sekali mungkin gak kerasa, tapi kok setiap hari? Dan dalam sebulan kan 30 hari ini ya. Bisa nih kan, misalkan 30 hari, berarti 30 ribu dikali 30, berarti 900 ribu ya. Nah, ini bukan berarti aku pengen bilang kalau misalkan kamu nggak boleh atau jangan minum kopi ya. Minum kopi sebenarnya boleh, nongkrong boleh, atau healing juga boleh. Tapi yang perlu kamu lakuin itu adalah sadar dengan frekuensinya, teman perdua. Maksudnya apa? Misalnya nih nggak setiap hari, nggak harus setiap hari. Atau tetap nongkrong tapi perlu pilih menu yang sesuai dengan budget. Nah, atau bikin kopi sendiri beberapa hari terus simpen nih ya uangnya atau budgetnya untuk nongkrong di akhir pekan atau weekend gitu teman perdua. Jadi frugal living ini sebenarnya bukan menghilangkan kesenangan ya, tapi mengatur kapan kita boleh menikmati sesuatu. Nah, ini tuh juga sebenarnya berkaitan dengan FOMO ya, atau fear of missing out ya. Karena media sosial tuh bisa membuat kita merasa harus punya sesuatu supaya tidak ketinggalan. Nah, jadi temen kayak misalkan kita lihat temen beli sepatu, kita ikut ya. Temen nongkrong di tempat yang viral, kita ikut. Temen liburan, ikut-ikutan lagi. Gitu. Padahal kondisi keuangan kita sebenarnya belum tentu sama ya teman perdua. Jadi harus berpikir lagi ya sebelum kamu mengeluarkan uang itu teman perdua. Nah, terus kamu pernah nggak sih ngerasa nggak beli barang mahal tapi uang kok tetap habis ya? Ini mungkin banyak nih yang ngalaminnya ya, dan mungkin kita mengalami namanya dompet bocor halus ya, istilahnya kayak gitu teman perdua. Pengeluaran itu kecil-kecilan ya, kecil-kecil pengeluarannya tapi banyak. 1.000 di sini, 10.000 di sana, langganan aplikasi, ongkir lah, check out bareng diskon lah, jajan karena lapar mata lah, atau lihat ini lihat itu yang lucu terus beli. Nah, akhirnya bukan satu transaksi besar yang bikin kita boncos, tapi puluhan transaksi kecil gitu teman perdua ya. Ini sering terjadi juga ya di anak-anak muda ya. Karena pengeluaran seperti ini kayak nongkrong harian, terus belanja impulsif online, langganan aplikasi yang jarang dipakai, itu juga sebenarnya bisa buat uang habis tanpa terasa. Nah, tapi ada satu cara yang sederhana. Coba nih kalau misalkan ya, selama satu minggu kamu tuh mencatat semua pengeluaran. Bukan cuma yang besar ya, sampai parkir pun kamu catat aja gitu, kayak 2.000 buat parkir, atau sehari nih parkirnya 4.000 atau 6.000 karena kamu pergi di beberapa tempat. Nah, itu dicatat semua teman perdua ya, kayak parkir, kopi, snack, ongkir, semuanya kamu catat ya. Setelah seminggu coba kamu lihat, biasanya tuh bakalan bikin kaget sendiri ya, kayak ternyata uang yang paling banyak aku keluarin tuh ternyata kesini, ternyata kesitu. Nah, itu dia teman perdua ya. Jadi kalau misalkan teman perdua mau mulai frugal living, ya nggak perlu langsung yang ekstrim ya. Mulai tahu dulu nih uang kita nih pergi kemana, seperti itu teman perdua.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin ah.
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Masuk di jam 9, pastinya 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, udah di jam 9, waktunya kita ke segmen kita Indonesia juga. Kalau dengar kata budaya Indonesia, apa yang langsung ada di kepala kamu, teman Pro 2? Apakah batik, tari tradisional, wayang, musik tradisional? Dan sekarang pertanyaannya, apakah budaya ini harus tampil serius dan formal supaya disebut budaya? Nah, jawabannya ternyata nggak juga, teman-teman Pro 2, karena sekarang makin banyak usaha atau upaya membawa budaya ke ruang yang lebih dekat dengan anak-anak muda nih, teman Pro 2. Bahkan unsur yang viral di media sosial pun bisa digunakan untuk memperkenalkan seni tradisional. Nah, di pagi hari ini kita juga bakal bahas soal itu di Kita Indonesia pagi ini. Jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.